0: untuk terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh kebijaksanaan, keadilan dan keberkatan. Semoga negara yang dicintai ini terus menikmati keamanan, kemakmuran dan kemajuan di bawah naungan pemerintahan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Daulat kebawah duli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: Alright, selepas ini Lydia akan bersama dengan Auda as usual di Music Express 3 hingga 6 petang. Saya tinggalkan Auda nanti lagu daripada Kayum Samri, lagu daripada Artist of the Month Hairul Bakri, dan ini lagu daripada MC Walid menerusi lagu Selalu, dan insya Allah kita jumpa hari Khamis ini. Assalamualaikum. Bye.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Hyrule pernah mengikuti pertandingan Best Nanofo ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Hyrule menjadi juara pada masa itu. Dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmony, tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Hyrule pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan Alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Hyrule sudah mempunyai dua buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azrul Cyril, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang, Hyrule sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar tahun ini.

Perancangan akan datang. InsyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik iaitu Azrul Sairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda.

Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, baba dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @khairulbakri_official. Hai, saya Khairul Bakri. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month. Lali.

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
3: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 22 Julai 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, Daerah Tutong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.40 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10 pagi. Saksikan siaran di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Code Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

0: one station in town.
1: Legacy 80.
2: Sepanjang pemerintahan Baginda, salah satu lagi usaha kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi memastikan pelajar di negara ini seimbang dari segi rohani, intelek dan sosial adalah dengan pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum yang selaras dengan falsafah MIB dan matlamat wawasan Brunei 2035.
1: Legasi 80.
3: Pelangi FM, Radio Brunei.

Ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Terima kasih bersama kami di Pelangi FM Music Express untuk petang Selasa ini, 6 Safar 1448 Hijrah bersama 21 Julai 2026. Saya Lidia bersama Auda hingga pukul 6 petang nanti ya. Dan untuk petang ini jika dikongsikan ucapan bersama di Pelangi FM, senang saja boleh terus hantarkan ke WhatsApp kami. Hantarkan terus ke 8333914. Auda juga boleh kongsikan bersama update cuaca dan juga info trafik ke nombor yang sama. Terus lagi berhibur, kita dengarkan lagu ini, lagu daripada Miley Cyrus, lagunya Nothing Else Matters.

0: penggerak minda.
1: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rainuskullah bin Muhammad Luzaimi ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati tuanku dengan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan pemerintahan yang adil dan makmur. Daulat ke bawah Duli Tuan Pertuan.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi.

Ya, ada bersama kami di Pelangi FM dan buat penduduk muslimin dan juga muslimat di seluruh tanah air, azan asar akan dapat didengarkan pada pukul 3.51 petang nanti.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Laku, Aura dan Vibes. Di season nombor 1 Aura.
1: Ya, sudah bersama kami di Pelang FM. Waktu sekarang 48 minit petang untuk Brunei Darussalam dan update cuaca di sekitar kompleks RTB Sungai Akar. Cuaca mendung ketika ini. Mungkin juga mendung di tempat Aura ataupun telah pun hujan. Dan kalau tadi juga pada sebelah tengah hari, hujan turun dengan lebatnya ya. Dan mungkin juga pastinya ya, bukan lagi mungkin tapi pastinya kita ingin mengetahui keadaan cuaca petang lagi dalam sana perayaan ini, petang lagi Aura yang berjualan di gerai-gerai perayaan. Okey, ada kami kongsikan amalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk hari Selasa 21 Julai 2026, yang mana keadaan cuaca sebagian berawan dan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan, dan keadaan angin pula iaitu dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Dan ada perhatian di sini, risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir, dan keluaran angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 31 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok iaitu sebagian berawan dengan berkemungkinan hujan berasingan pada waktu pagi. Dan maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun ada boleh layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Terima kasih buat rakan-rakan di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, yang telah mengongsikan itu ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok yang diramalkan hujan atau hujan berpetir ya. Okey dah, dan untuk petang ini terus lagi ada boleh kongsikan ucapan-ucapan bersama kami, dan juga boleh kongsikan info trafik dan juga cuaca. Dan ada juga yang telah pun mengantarkan WhatsApp, katanya request lagu daripada Jingga, Sinaran Hatiku. Nanti saya akan putarkan khas untuk Aura. Dan kita terus lagi berhibur, kita dengarkan dulu lagu ini, lagu daripada The Weeknd featuring Doja Cat, lagunya In Your Eyes.

Bagaimanakah gambaran masa depan Brunei Digital? Sertailah persidangan dan pameran Digital Future 2026 yang akan berlangsung pada 4 hingga 6 Ogos di Dewan Munawarah Setia Point, Anjuran Authority Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam, AITI. Ketahui perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, teknologi-teknologi baharu dan terkini, keselamatan dalam talian, perlindungan data pribadi, konten digital dan kemahiran-kemahiran digital yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dan berkembang maju dalam dunia digital masa hadapan. Dengarkan perkongsian daripada pakar-pakar terkemuka, ketahui penyelesaian digital yang praktikal dan berhubung dengan peneraju transformasi digital Brunei. Daftar sekarang, tempat adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, layari aiti.gov.bn dan ikuti @digitalfutureconfex di Instagram. Bersama ke arah digital Brunei, berinovasi, memperkasa, mentransformasi.

Okey, dan terima kasih terus sudah bersama kami di Pelang FM. Lagu daripada Dara You featuring Bajul Nadun, lagunya Rindu Aku Rindu Kamu, menghiburkan anda bersama kami di Pelang FM ya. Dan kepada Audang Semandu, pastikan Audang sentiasa berhati-hati dan mungkin Audang pun merancang sepanjang bulan ini Audang nak ke mana. Dan pastinya bulan ini adalah bulan perayaan di negara kita Brunei Darussalam ya, dan pastinya meriah di keempat-empat daerah. Dan juga ada juga diadakan acara di tempat-tempat tertentu yang mana kami kongsikan, yang mana pesta malam bermukun sebenar sambutan Hari Keputeraan Kepada Yang Maha Mulia Perdeka Seri Baginda Sultan Jasal Bolkiah yang ke-80 tahun akan diadakan pada Sabtu malam Ahad 1 Ogos 2026 bertempat di Jalan Kecil Pawas, Kampung Lemabas, dan pengunjung juga akan dapat mengikuti pada keesokan harinya iaitu hari Ahad 2 Ogos 2026 iaitu sesi berkaraoke. Dan ianya adalah anjuran Persatuan Belia Lemabas Perlu dan Taman Riadah Bukit Menangis TRBM ya. Itu di antara acara yang akan berlangsung ataupun mengambil tempat di negara kita Brunei Darussalam. Okey, anda dan terus bersama, anda boleh terus lagi kongsikan ucapan-ucapan anda bersama kami di Pelang FM. Dan ada juga yang bertanyakan apakah dia lagu-lagu vokal untuk minggu ini, nanti kita akan kongsikannya. Dan kepada anda yang ingin ya terus lagi mengongsikan ucapan, sekali lagi anda boleh hantarkan ke 8333 9 14.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Nama saya Muhammad Dennis Ryan bin Muhammad Firdaus, pelajar tahun 7, Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sak Datul Bulkiah, Lumut. Saya ingin menyembahkan ucapan selamat menyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bulkiah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah lanjutkan usia baginda kekal karar merintah di atas takhta singgasana negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: Palangi FM, Radio Brunei, your number one station in town. Your number one station in town.

ونتوكل عليك. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Okeylah, dah waktu sekarang 4.42 minit petang untuk Brunei Darussalam. Selamat petang semua dan kepada anda mendengarkan Pelang FM melalui RTB Go. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, hari ini lagu terbaru daripada Syahmina, lagunya Romansa. Dan Syahmina adalah juara bersampul yang ke-21 dan ini adalah lagu hadiah daripada Pelang FM dan pastinya dia adalah antara yang telah

menghubungi Pelangi FM untuk mengikuti Vokal Pelangi, dan selepas itu terpilih sebagai juara mingguan dan berentap lagi, dan terpilih menjadi juara bulanan, dan selepas itu berentap di pentas final Best Song 4. Itulah sebetulnya ya, dari mana datangnya juara Best Song 4.

0: Rosli juga adalah juara Best Song 4 ya, dengan lagunya Sayang. Dan juga Auda ada lagu daripada Dayang Nur Faizah, Ketipang Payung. Jadi ada 3 buah lagu yang disediakan dan Auda boleh pilih 2 lagu yang disediakan. Kesemuanya bersama di Pelangi FM dan Vokal Pelangi bersama Auda setiap Rabu bermula pukul 8:30 malam ya. Okey, untuk petang ini terus saja kongsikan terus ucapan Auda ke 8:33:3914.
1: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu, pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Kalau ada bersama kami di Pelang FM 91.4 dan juga Sunsurun Kosong FM, penghibur penggerak minda, lagu daripada Flo Itik dan juga Salma, lagunya Memburu Impian ya. Dan setiap orang ada impian masing-masing, jadi pasti ada strategi bagaimana untuk mencapai impian tersebut. Dan pastinya kalau kita tidak lebih dan usaha pun kena lebih daripada biasa. Jangan pula ada mengimpikan, ada berimajinasi ya, yang impian awak akan tercapai kalau tidak melakukan apa-apa. Jadi biar angan-angan selari dengan apa yang awak inginkan ya. Okey, ada untuk petang ini. Dan kepada yang sedang memandu, pastikan awak sentiasa berhati-hati. Kita tahu, kita faham keadaan jalan raya sibuk, memang traffic jam di sana sini. Yang penting dalam kita berada dalam situasi sebegini, kena ada betul ansur dengan para pengguna jalan raya yang lainnya. Okey, ada. Dan jika ada ingin kongsi info traffic bersama kami di Pelang FM, terus hantarkan ke 83 33 914.

0: one station in town.
1: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hajah Wadihana binti Haji Sudin menjunjung kasih dan merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan majlis, ke bawah duli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80 tahun. Semoga ke bawah duli yang maha mulia dilanjutkan usia, sehat walafiat dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Daulat

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Kembali anda kita bersama di jam terakhir Mix Express untuk petang Selasa ini 6 Safar 1948 Hijrah bersama 21 Julai 2026. Dan ucapan yang kami terima di sini, ucapan selamat terjadi ditujukan buat Siti Nur Khairina binti Haji Latif yang berada di Kampung Jerudong. Dan ucapan sungguh dipanjangkan mahu dimurahkan rezeki, sukses dalam kerja dan juga bahagia selalu di samping suami dan juga anak. Ucapan datangnya daripada keluarga yang berada di Kampung Jerudong ditujukan buat Siti Nur Khairina binti Haji Latif yang berada di Kampung Cerudong. Okeylah, dah terus bersama kami di Pelangi FM. Dan alhamdulillah keadaan cuaca di Kompleks Sungai Akar ketika ini cerah ya, maksudnya tidak mendung. Juga pastinya kita mengharapkan keadaan cuaca baik-baik saja. Apatah lagi mungkin ada merancang untuk pergi ke gerai-gerai perayaan pada malam ini. Okey, ada terus bersama kami di Music Express.

Ya untuk lagu daripada L1 featuring Amy, lagunya tentang kita artis negara kita Brunei Darussalam ya. Dan setakat ini saja saya bersama Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pelangi FM. Pelangi FM.

Hyrule pernah mengikuti pertandingan Best Nanwang Four ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Hyrule menjadi juara pada masa itu. Dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmony, tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Hyrule pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan Alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Hyrule sudah mempunyai dua buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azro Cyril, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang Hyrule sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar tahun ini.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda.

Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, baba dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @HairulBakri_official. Hai, saya Khairul Bakri. Terima kasih pelangi. Thank you for making me artist of the month. Lali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar putusan tahniah berikutan dengan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis penandatanganan kontrak DPMMFC bagi kejohanan Liga Super Malaysia. Perkhidmatan awam perlu berani meneroka pendekatan baharu dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar putusan tahniah kepada The Right Honourable Andy Burnham berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap agar The Right Honourable Andy Burnham akan mencapai kejayaan yang besar dan yakin di bawah kepimpinannya, United Kingdom akan terus mencapai kemajuan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah bahawa negara Brunei Darussalam amat menghargai hubungan yang telah sekian lama terjalin dengan United Kingdom berasaskan kepercayaan dan perkongsian sejarah serta ikatan yang berkekalan dalam Commonwealth. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan harapan untuk terus memperkukuhkan kerjasama dua hala bersama dengan The Right Honourable Andy Burnham melalui dialog strategik Brunei-United Kingdom serta dalam kerangka kerjasama serantau termasuk perkongsian dialog ASEAN-United Kingdom. Pada mengakhiri titah pertusan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berharap dapat bertemu dengan The Right Honourable Andy Burnham dan seterusnya mengucapkan semoga ianya akan sentiasa berada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak DPMMFC dengan para pemain dan penaja bagi kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Majlis berlangsung petang tadi di Hotel Rizkun International, Gadong. Berangkat sama Nakda Duli Yang Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku pengerusi DPMMFC dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj Timbalan Pengerusi DPMMFC Awang Muhammad Ali bin Haji Mu'min Pengurus Am Club dan Awang Haji Mu'min bin Haji Muhammad Jaafar Pengurus Pemasaran Club. Kontrak antara DPMMFC dengan 25 pemain ditandatangani oleh pengurus Am Club dan Awang Rosmin bin Haji Khamis, penolong pengurus pasukan. Juga ditandatangani kontrak bersama 12 syarikat penaja yang diwakili oleh pengurus Am dan pengurus pemasaran klub. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada para penaja dan berkenan menerima pasambah. Majlis diselajurkan dengan pelancaran jersi DPMMFC bagi perlawanan di gelanggang sendiri dan lawan. 12 buah pasukan akan beraksi pada kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Perkhidmatan awam memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan kestabilan pentadbiran, keberkesanan pelaksanaan dasar dan kesejahteraan rakyat dan negara terus terpelihara. Keupayaan sesebuah negara untuk terus bergerak maju bukan sahaja bergantung kepada perancangan yang baik tetapi juga kepada institusi awam yang diyakini mempunyai tadbir urus atau governance yang kukuh, berintegriti dan berupaya melaksanakan amanah serta tanggungjawab dengan berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam menegaskan perkara itu semasa majlis pelancaran Plan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam 2026-2030. Majlis berlangsung petang tadi di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad seterusnya menekankan perkhidmatan awam tidak seharusnya terus terikat kepada pendekatan konvensional, sebaliknya perlu berani meneroka pendekatan baharu atau out of the box, menggalakkan budaya inovasi serta sentiasa mencari kaedah yang lebih cekap, pantas dan berimpak tinggi dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Plan Strategi Jabatan Perkhidmatan Awam 2026-2030 menggariskan hala tuju dan keutamaan strategi jabatan bagi tempoh 5 tahun akan datang, berlandaskan misi memperkukuh kepercayaan, menerajui kecemerlangan dengan aspirasi untuk menjadi peneraju dalam memajukan perkhidmatan awam cemerlang melalui kepakaran sumber manusia dan pematuhan menjelang tahun 2030. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan mengungkayakan pertandingan Mari Bercerita bersempena dengan Pesta Buku Brunei 2026. Dengan tema Baca Hari Ini, Cipta Hari Esok, pertandingan peringkat akhir berlangsung pagi tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Kategori A Mari Bercerita dalam Bahasa Melayu dimenangi oleh Dayanur Fatin Alisha binti Muhammad Azri dari Sekolah Rendah Datu Ratna Haji Muhammad Jaafar Kiarong. Sementara Adam Donsal Jusayan dari Sekolah Cemerlang Abjis memenangi kategori B. Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
1: We are from International School Brunei Religious School, One to Wish. Happy 80th birthday, Your Majesty. Long live Your Majesty.
2: We are from Sekolah Ugama Antarabangsa Brunei, One to Wish.

7 pagi. Jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah memperlawa penyertaan pasukan-pasukan dan orang ramai bagi sama-sama ikut serta dalam sambutan itu nanti. Borang penyertaan boleh diperoleh daripada urus dia majlis sambutan di bahagian kemajuan Syiar Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan pejabat-pejabat Hal Ehwal Ugama tiga daerah lain. Borang juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tarikh tutup mengembalikan borang Sabtu 15 Ogos 2026 pukul 4 petang. Sebahagian jalan di Lebuh Raya Tungku akan ditutup sementara bermula 9 malam ini. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan disebabkan kerja-kerja pengikisan permukaan dan penurapan aspal. Sementara itu, sebahagian jalan di Lebuh Raya Muara Tutong, Jalan Sungai Basong juga akan ditutup sementara bermula malam ini sehingga 28 Julai. Penutupan disebabkan kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat Lebuh Raya Muara Tutong, Jalan Sungai Basong, Tutong Kem bermula 10 malam sehingga 4 pagi. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Bekalan air di Jalan Kalajiau, Perumahan Negara Panaga dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas esok. Jabatan Kerja Raya memaklumkan ia berikutan kerja-kerja penyucian tangki jalan berkenaan bermula 8 pagi. Bagi pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke berita luar negara. Tentera campuran yang dipimpin Arab Saudi di Yaman berkata ia akan mengambil langkah yang perlu untuk melindungi kapal komersialnya di Selat Bab al-Mandab dan bertindak balas dengan tegas terhadap sebarang ancaman selepas pengumuman kumpulan Houthi sebelum ini tentang larangan maritim ke atas perkapalan Saudi. Jurucakap gabungan Turki Al-Malki dalam satu kenyataan di platform media sosial menjelaskan pemerintah angkatan bersama gabungan itu sedang mengambil semua langkah operasi yang perlu dan tegas selaras dengan undang-undang antarabangsa untuk melindungi kapal gabungan yang melalui selat itu. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar Saudi mengutuk dakwaan Houthi tentang sekatan dengan mengatakan kerajaan berusaha meringankan penderitaan rakyat Yaman melalui projek pembangunan dan sokongan belanjawan. Syarikat gergasi minyak negara Amiria Arab Bersatu ADNOC akan melabur lebih $6 bilion Amerika dalam projek pembangunan gas asli Abu Dhabi. Dalam satu kenyataan, ADNOC berkata ia mengambil keputusan pelaburan akhir untuk membangunkan projek berkenaan di luar pesisir dengan Total Energies dari Perancis, Eni dari Itali dan syarikat minyak China. Pelaburan itu dijangka menghasilkan lebih 600 juta kaki padu gas sehari mulai tahun 2030 di samping cecair gas berkaitan. Langkah itu juga akan mengembangkan platform gas asli cecair memandangkan permintaan global untuk gas asli terus meningkat. Perkhidmatan kesihatan awam dan hospital di Sri Lanka berdepan dengan wabak denggi paling teruk dalam hampir satu dekad dan mendapatkan bantuan angkatan tentera negara itu untuk mengekang penularan. Bantuan tersebut termasuk menggunakan drone bagi mengesan kerosakan akibat hujan monsun serta melibatkan pasukan tentera dan polis dalam kempen membenteras tempat pembiakan nyamuk. Dengan jumlah 53 kematian dan lebih 76,000 kes jangkitan sejak Januari lalu, bilangan mereka yang terjejas terus meningkat disebabkan oleh strain dan menghampiri jumlah 100,000 kes yang dicatatkan pada tahun 2017. Di samping itu, pihak berkuasa setempat juga sedang mempertimbang untuk menggunakan vaksin denggi walaupun pakar telah memberi amaran yang mungkin memberi manfaat yang terhad kerana virus terbabit adalah kompleks dan beberapa strain sedang beredar. Sekurang-kurangnya 7 penumpang maut apabila sebuah bas terbakar di selatan Vietnam awal hari ini. Bas berkenaan dalam perjalanan dari wilayah Lam Dong ke Ho Chi Minh apabila ia terbakar menyebabkan para penumpang terperangkap. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekurang-kurangnya 9 orang maut dan 15 yang lain masih terperangkap selepas sebuah terowong di bawah projek hidroelektrik yang sedang dibina di timur laut India runtuh. Kejadian berlaku di negeri Sikkim, Himalaya ketika para pekerja sedang membina terowong milik kerajaan di Sungai Tista. Kawasan tersebut juga dilaporkan mengalami hujan monsun yang lebat dalam beberapa hari kebelakangan. Menurut pengarah pengurusan bencana setempat, runtuhan berkemungkinan dicetuskan oleh letupan yang puncanya masih belum dipastikan. Namun jelasnya, pihak berkuasa masih tidak dapat memastikan punca letupan tersebut kerana ia berlaku di dalam terowong yang dalam dan menyatakan kejadian kemungkinan besar berlaku secara semula jadi.
beralih ke sukan. Sebagai sebahagian daripada komitmennya untuk mempromosikan gaya hidup aktif dan kesejahteraan komuniti, KAF Otto Sina Berhad menganjurkan majlis pelancaran BMW Brunei International Half Marathon 2026. Majlis berlangsung di Tarindak di Polo Jerudong. Pengisian acara, penandatanganan kerjasama

0: dan Sukan yang juga menyampaikan sijil penghargaan. Perincian mengenai pendaftaran boleh diperoleh melalui www.bruneimarathon.com. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah berikutan dengan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan kontrak DPMMFC bagi kejohanan Liga Super Malaysia. Perkhidmatan awam perlu berani meneroka pendekatan baharu dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti berita seterusnya pukul 8 malam nanti waktu Brunei.

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagen Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Pelangi FM M Pelangi FM.

Kewibawaan raja dan ketaatan rakyat lambang keharmonian negara. Ya Allah, berkatilah kepimpinan adil lagi bijaksana ke bawah duli yang maha mulia, raja yang kami kasihi. Daulat ke bawah duli Tuan Patin.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Diadakan pada hari Rabu 22 Julai 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, Daerah Tutong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.40 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10 pagi. Saksikan siaran di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Core Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Patik.

0: FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM.
3: Hibur, bergerak, menindak.
0: Pelangi FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Auda bersama Daus dan kita akan bersama di Irama Pelangi sehingga pukul 8 malam nanti. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa 6 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 21 Julai 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Harap-harap semuanya dalam keadaan yang baik, semuanya dalam keadaan yang sehat, dan apapun perancangan untuk hari ini segalanya berjalan dengan lancar untuk Auda. Alright guys, nah seperti biasa di Irama Pelangi, tibalah waktunya kita tenangkan hati, kita tenangkan minda, kita tenangkan jiwa dengan mendengarkan lagu-lagu dakwah berunsur nasihat. Jadi marilah kita healing bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Lagu, aura dan vibes di season nombor 1 Auda.
1: Lagu, aura dan vibes semuanya hanya untuk Auda di Pelangi FM. Waktu sekarang tepat pukul 6.12 minit petang. Selamat petang kita ucapkan kepada semuanya. Terima kasih kepada yang masih lagi bersama kami di Pelangi FM. Dan kepada baru saja bersama, inilah Pelangi FM Irama Pelangi, di mana Auda akan mendengarkan lagu-lagu dakwah berunsur nasihat sepanjang 2 jam seterusnya bersama Daus sehingga pukul 8 malam nanti. Kepada yang bertugas, kita ucapkan selamat bertugas. Jalankanlah tugas Auda dengan penuh amanah dan hati yang ikhlas. Semoga rezeki Auda akan terus berlimpah ruah. Dan kepada yang baru saja pulang daripada bertugas, alhamdulillah, selesai sudah tugasan untuk hari ini. Dan inilah waktunya untuk Auda luangkan bersama keluarga, bersama yang tersayang. Jadi tinggalkan kerja di tempat kerja dan berikan perhatian yang penuh kepada mereka yang disayangi. Alright guys, Auda boleh luangkan masa Auda di rumah. Manalah tahu kan melihat siaran ulangan World Cup Final baru-baru ini dalam YouTube. Ataupun Auda boleh berkunjung ke acara perayaan bersempena dengan Hari Keputeraan yang ke-80. Dan untuk malam ini, di pentas perayaan Bandar Seri Bergawan akan diadakan persembahan bertemakan Citra Wana Jubli Intan 75 yang dianjurkan oleh Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Samja. Dan seterusnya di pentas perayaan KB pula akan diadakan Malam Musical Volume 8 dianjurkan oleh Melodia Music dan Entertainment. Dan di pentas perayaan daerah Temburong pula akan diadakan program Kami Penghibur Biskita yang dikendalikan oleh Bawah Camp Band BKB. Manakala di pentas perayaan daerah Temburong pula akan diadakan program bertemakan Malam Variasi Gema Irama yang dikendalikan oleh The Legend Band. Alright, itu dia acara-acara yang ada di pentas perayaan di keempat-empat daerah untuk malam ini. Jadi untuk yang akan berkunjung, selain menyaksikan persembahan, garanti akan shopping juga. Jadi baik kita semula, jangan lupa dibawa dan berjimat cermat juga dengan perbelanjaannya. Alright guys, nah terus bersama Pelangi FM, selepas ini kita ada Klik 914. Jadi apakah pengisiannya?

0: Untuk kali ini, mari kita dengarkan bersama Pelangi FM, Station Nomor 1 Auda.
1: Bersama Klik 914.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di dalam Klik 914 di Pelangi FM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dikasihi Allah, ada satu ungkapan Arab yang sangat masyhur oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyebut, "Aku adalah hamba kepada sesiapa yang mengajariku walau satu huruf." Melalui ungkapan ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ingin mengajarkan ketani satu prinsip hidup. Sesiapa jua yang mengajarkan ketani sesuatu yang bermanfaat, terutamanya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat ketani, maka ia adalah guru yang wajib ketani hormati. Guru bukanlah individu yang boleh ketani pandang rendah ataupun ketani buat main-main. Hakikatnya zaman sekarang ini, ketani sebagai ibu bapa teramatlah busy. Kita ni keluar pagi, balik petang, mencari rezeki untuk keluarga. Dan kerana kesibukan itulah, kita ni sebenarnya telah meminta tolong kepada guru-guru untuk mendidik, mengasuh dan menjaga anak-anak kita ni bagi pihak kita ni. Bayangkan, tugas yang sepatutnya menjadi tanggungjawab utama kita ni serahkan sebahagian besarnya kepada guru. Jadi, bukankah sepatutnya rasa terima kasih yang indah terhingga buat guru-guru anak kita ni hari-hari? Saya percaya ramai ibu bapa yang mendengar harian ini boleh relate dengan situasi ini. Baru saja ketani mendangani anak buat homework. Sekejap saja. Ketani boleh sudah bertukar jadi the hawk ataupun singa. Lurus indah. Baru seorang dua. Sudah ketani hilang sabar. Now, cuba bayangkan nasib seorang guru di sekolah. Guru-guru hari-hari berdepan dengan 20 lebih orang anak murid dalam satu kelas. Setiap anak membawa ragam perangai dan latar belakang yang berbeza-beza. Bayangkan kalau anak ketani menjadi salah satu penyebab cikgu bertambah sakit kepala. Ada rasa cikgu ada masa untuk sakit kepala? So what do us parents can do? Guide anak-anak untuk pandang guru sebagai individu yang perlu dihormati. Setiap kali anak-anak balik dari sekolah, jangan cuma tanya, ada homework hari ini lah? Tapi tanya, hari ini abang kakak ada tolong cikgu? Ada ucap terima kasih arah cikgu sebelum balik ke Indah? Intinya, ketani hargai insan yang membantu ketani dalam membina jambatan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk anak-anak ketani. InsyaAllah dalam siri seterusnya, ketani akan bincangkan apa tindakan praktikal yang ketani sebagai ibu bapa boleh buat di rumah untuk membantu meringankan beban para guru. Hingga berjumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

Okay, terus bersama di Irama Pelangi, Pelangi FM. Dan untuk panduan kita bersama, azan maghrib untuk petang ini adalah pada pukul 6.38 petang. Dan insyaAllah, azan isya akan berkumandang pada pukul 7.52 malam. Dan seperti biasa, 6.45 petang nanti, kita akan sama-sama mendengarkan bacaan surah Yasin Senegara. Lagu-lagu dakwah Bonstar Nasihat akan terus menemankan Auda. Jadi terus bersama kami di Pelangi FM.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

0: Pelangi FM.
1: Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM. Hibur penggerak minda.
0: Pelangi FM.

أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.